0: ko ki kar kai me ama kai dari la ale le ko ya la
1: se fa fangu mer kamala ni
0: dere fa ma ki alu fa ngu ringa ilunga
2: i moe i ine